même la Congo, c'est la mande qui luka, singi la mingi na la kao. Max. Biati kodron dier na bitona, na kete kete kodro, kamaratan baga tosa boaza, kebumbi ala keti badba. Aketa lisoro siakeda. Kamaratan baga tosa boaza, na kete kete kodro tosa. Tonga na mulinga sara fot. Sala ke bumbi ake na terati meza sa ke teko ba bumbi na bien na profiter bien na mou wangu na lo. Mba yeso fa demon sa soa. An sa ka tonga soa pa. Igo kale bae.

0: Tonton Ricardo na bageti bokaranga barasima.
1: Merci, voilà la Martine Ode.
0: Ndota la nika tonne na la kuiso e.
1: Ah, de ti na dependre, no, kusma kulwe yoko adape, ikwe ina santé, nila ira la ti, barase wana la kuiso.
0: Tenso la matanga soka na la ka tonne le.
1: Vraiment, matanga ni gina ati vil kala dame, ina... Nati vakati gabulagi ya mizima dafe kwa iwarasana sene karati vili sarafet na aikape don imbagi plato kwa imbagi magia la njere ngosa langa njere na nkete luga zi.
0: Anjoni laku inazwa, ui me njoni matanga nazwa.
1: Mesi, miti njoni laku iwala njoni matanga na mbeni ngabetili aisatu na vakati petroka en. Na mbegi sapepe usenu na vakati petroka en. Mon jeune la cuina, Christiana Berberati, Nambi Kisapape, Yatibi Vincent Santiti Zamboy, Nambi Kisapape, Koyatibi na Bangi, sur Ilchilaki, Flavien, Mon jeune la cuina.
0: Oh la la la.